ta la ke apu om song akai alamu lo aku vai song hem chi wang yui pen bundi bundok ke tuna angku lo aku vai song pan kachuru tu vai song bundi bundok pen ke jo angku ingku ke thom ke chok bang ke

krat ka par pon ji puthak le pini pen che than pon ik mek sina pinap la ke aru achiklo nifaing ko rasir ke bhom tarni kar bejai mek long pen pinap nang tum aprang sia bang ke arni wang ason birta arjik long ik ji birta pen afijong pini asarlam thi polong pen pinap le thotsutami nang tum sarlam thi ta arju ik long ik ji Bangsura Runafi Asanson Kinansot Alamjir Kaparjupon Penafi Pinap Lamjir and Dingalong Penangitum Bidor Singh Rong Pipen Ketanpon Robora Klim Ijadim Long Lake Asolam Lamjir Rotparjupon Penafi Pinap Lunjir and Dingalong Pen Pinap Lake Lunjata Kerot Kaparjupon Anni Potsi Pinap Nangitumapan Pressing tisola penke rubina kropi, Samson inti lapenke bari romfarpi, Sundor inti lapen basapi kropi, lapenke adusi, Bidasing rompi lapenke pokila lektipi penkilunpon, Asanson alunjir nangitomapan parjupon ikji. Karbiajai meklompen pinapkirat ka parjupon jike lapuan hello. Lake Akashwani Guwahati Mohabahu. Adun toke pini klim somar ang deng longpen, tomo ketan arjuponik sina, pini labang so ang deng longpen, klim somar atumpan tomo ketan ponjia bang labang ke, Andrea intipi, lapene labang so atumo, ketok penalunang paling labang ke, Ruhini teronpi. Tangte arjuk sina, klim somar apan tomo ketan, atumo amen, sam pen jam.

0: Sampen jama tomo. Sairong hang pu inu ta munit du api suamen ke kasang tok bipi. Latu mahem bang po munit du. Sairong hang asar pi api su lapen asomar bahini du. Latu mamen helo sampen jam. Sam ke akleng lo lapen jam ke aki bilo. Labang sa asomar bihek pentat tha no pare no lubui baya jat. Latum penang nang ke thia hut sam pen jama sar pi sarbra bahini ta thi erlo. Labang so hut au so marata inut abang ninkan kri si lapen inut abang arta ninkan frok se lo. Api sar pi abang kalana chepaduk penajok au so mar thelo ding lo. Nun ke riso marang se lo bahini ta. Seta labang so au so mar ahemarit kachalangji ba api apan eson ba kerabdun. Logically, chuchot, juichot, ason se chaplang lo.
1: Klim samarang deng long pen tumo ketan binia tumo sam pen jam. Labang so osomarapan tumo ketan ang deng non anigang sam por phai plia por asami salam pen birta thipi arjuponera phile puthot arjuponik thulana ang deng non. Anigang sam porphai plia porpen asami salam pen birta thipi.

0: ituma pidele kiti kali baga pita ti lale tovarang bong kapatirok kemaju langtha pu chipulo seta methanga tuma phila helu puke chichini nipinlo ituma pidele kiti kali baga pita ti ninja pa oinang ne lo pura la tum ning arong pen hem chapali damlo sam benjama hem chapali si kortite bangini do chomlo seta la tum choklem thekthe chodam thekthe abidia ve asore ve ajo api thite aku ke bitekang asoka sang atanka poisa igeti ke latu chobom dobomlo lahaya asoka sang atanka poisa igetlo latum kechulong ji atovar chelong thekthe pin ajo adona don chohang nang koklo aphyan ke rong isia tum kanghon kangjen so pen ajo samaphan arlosu akethek akere muchot ripisi rongisia tum cherap chit tusi samaphan piso pa en koklo arluso bidi pen choklem chodam si sam pen jam tanon ke pena ana bidi wanglo la pen choklem dun theklo ahemta asoka sang ahen abong hom aphirui thengthi thoithi anta do perlo anisi arluso bang apenan sam aphan pulo pinike jam abang rit pedam lona Nanke hem bonghom dupe kapot hiti ponra jordunot. A piso alamating pensi samta jintak lengsi patang hini bulo. Hen bonghom patang hini tapa plengsi a rihom si banka pen bahar ponsi hiti dunlo. Dambom pen tovare bang an sama bang matalo. Nepang song loho chelar lang jilang bon. Wamat abanki runglo. Seta banka abang. Tevar vedet amat abang che tevar rong ajok, hema tovar ana chepang nu tu rong lu. Samabang ke chipu tek te pin pensi, ahem ana chiru tu pitsi, ahem chile tu rok lu. Ahem chile liaku achar pen asupo abang nang hang lu. Jahu nepovang lu pura che hok lu. Samaning matalu, ba daka rong ta nepanpu nehang abang do bon. Seta ha adung an li rok lu. Amethanga hem la pena methanga supu pinaklo chethe rak thu onga mat hemar lu ta lu thai he dat si hongkup ingni joy si do joy lo labangsor ni pen ke kam suri ke klema long ta apisu abang dun krilo thanun ver lo non ke sam pen jam ta aprangason kalilo theklo rilo ahem ta chulong jun long pen non ke la tum ning arong pen si hem chubu che bom lo Lahelo, Pirte ka Charlie Nangji ason duanta, biheka hut pensi Charlie Nangji. Kalite muke sam penjama son po.
1: Lapana porpini, klim sumara apan kapanong piponang ding long pen. Andrea inti pipen ketan pon sam penjama tumo, arjuik long pen lo. Labang sotomo ketoka bang lake, ruhini teron pi. Klim sumarang deng longpen tumu arjupon etopia duntu klim sumarapan kapanong pipon lunjiri si arjuk senang kilun pon pokila lek tepi aluna bang lake aladung ladung tangke klim sumarang deng longpen lunjir arjuk senang

0: Hon amat ke cholang chojor sita adim do lapen ador long pik
1: kala kala
0: lapen plaso abirik lo sagati ki nang ye bang ke lapulo ilitom long le tak nang po lapen
1: si pamadang po
0: pamat nang po lapen tuma long bang ke long le sang ti do po si long le sang ti long si kimi lapen ladak bang ke angko isi bang mathadam meme lang yong si anta pabi plak pulote labang so rong ring un e lasi asai katiki nang ye bang ke aprang pen paprek chot pulote non mang commercial line la pen ilitum a technology yong si paprek pon thek pulote tum cho jor cho lang phan man ma production mang ke ong muchot po
1: kalang la kalang la ante la bang so abri rosa ke achili ke anai go pusan la
0: achili ke a the ben si ke a the lang cham po a mu en po a mu ta lang cham thunang ji la si a bin kreng phun di malong si binang po la si hemar lo ta me bi me mo ningkani siapi le eta chok ningkan le le pele eta chok la amu biet lo polote ili tum la abet bonai nang po abet tiar nang po la pen chainong hi ho or he hui pilote athe ke paman je phan mesen po
1: antela pulithina long ki si ke mema matang te po ikup nong phit tiki phit bang se akhe milone
0: aprang ke isi nonala mangke amu ke pari amu ke pari bangke set house ili tum tiar nang po pangdai hum ta pa jala film pu sido isya plastic la plastic ke lok isi bojar long long mane arthat kloi la so bojar la bangke ne pu la han la pin ne la agriculture dukana long si ke long long la si ne pu bojar long mang long le sita plastic la so plastic bang si ili tum pu pak la dip tip nang gi dip tip po 1.5 foot 2 foot ba pang tui nang po la si dip nang po amke amuar nang po amuar da pen jong si ni thong ili tum thek long gi ni thong kep ra pho bak bolote ili tum
1: e chak ba
0: e chak so se chot e chak so se chot arong wang po la pen la su e chak so se chot pen mang si ili tum phu si along ga preg long terek nang gi
1: ante la bangso ki e hoda bangke hala arong pena rong ka che lo nang ji ku pusono ne
0: arong pena rong ka che lo bangke ili tum la 2 cm 10 cm to 17 cm row to row plan to plan pu mane arong pena rong la pen arong pen arong ada la an che lo lo te ili tum la so arong ili tum la aprang ili tum ka tiar tang la bet ke bonai tang along bang ili tum e dam phit phit long po
1: ante penang a thek long lo e timu ke hai a the penang a por lo tang te do se tam me a the ju e te ti chulik long le te ti la si kana hok bang do re ti a hok pere bang ko pia por lo
0: la ili tum isia ke ba do indofil po la so a dowai bang pinang ye la so a dowai ili tum pilo po lo te la da la isia bang ke la bang ke poisonous kali lasi la sita do ke do sita la ana anset kali lasi la bangke arong arvo ke pa phu pheji phan la pen arvo arong along isia bemar do lok pra titi la la so ke pa veji phan la so do bai bang hoptai si pen batai si abdonang ji
1: la lo podong te athe ta inju jelo
0: athe ta inju jelo la pen athe ta to pan la pen athe kangju ji isia pa ko isi bangke borax pudo borax hala ta borax ta sap sap ili tum alang spray kori si pi ap nang ge
1: ate la bang so abri rosa arni arve ki un elam ke masap to thanje ma
0: la lo non din a kai bang ke la lo arni ar elam bang ke la sina non ang klang lo arve bang la tum un we la si arve jang pik polote arong thilot titi la si non bang ke ili tum la poly house tiar si non a technology bang la polo la ar e ar papo phe phan arve papo phe phan arve long isi bang ke inti ke dokok titi pola si alang bang mane ili tum pupu ake ho arve da ke ho pudu la so ke ho yong si lang le dun polo te la bang ke arong ki thiji phan a chance do pe
1: lo enjoy ke de ti ante la bang so bri ro sa itu ke thelong anta khai swes ko tan la bang so khai mate ajara do o malat
0: la si bri klosa a khai do o ইলি তুম লং বাং কে নন মাত কে হিসাব ন জাত থম বাক দ ইলি তুম তি কি ব লা জাত থম বং পেন জাত থম তা মেসেন লাসি লাসু জাত থম বং পেন সিতা

0: aning kihanga tumapan puthot ingkung hini ahor kaching bo avo pu alam hancha nangwan pichulo labang so alam hancha ahoma lampen kitok abang lake professor rongbong tirang lapen karbia lampen kilar abang tokbang sir joy singh tokbi lapen labang so alam hancha kapor hi pon abang samson ingti lapen kachiparjan dun atum lake waisong chiparjan abang fandar teron jirsong chiparjan pon abang thengsong ingti kajir chiparjan pon abang hunmon ronghangpi sarmung chiparjan pon abang romen ingti omphu chiparjan pon abang hunmili kropi larsika chiparjan abang rengsibon teronpi lapen bengali chiparjan pon abang kensing taro atum hello lapen labang so alam hancha kapachun abang akihai prodip rongphar adun thu ka chirabdun abang samson inti to tangte ingkung hini lam hancha arju ik senang ahor ka chingbo avo
1: kajir ke ok thani mek rielong ingtang kring si chumir lo waisong ke apiso phan langtun joy lo apena na pharman ke do kaching hon lapen anhing kaching sam kachikobir aharchi ang taxi langdun mir lo
2: longkiri ke pine abir tanang lodun ma
1: me akrielong thania ok akreng kachupi mir kajira phan waisong arju thulo
2: purikha fit ki pg phan tangka nang ji tang ho mua ro yang bong ke alang hem nang li puta hai
1: mihiba me akrielong kang tang kringa ok pupu pharlep si kajir ning jelo
3: to pawang lo nang he tangka ke ripinang kok po anta tangka ta ramadima veti hidipia kabulita non ke tangka para amrilo tang ho bang mahajana tum ke nam ke jor ave nang ni pupo tangka i para amri mai adina kaita ta longkiria phan ke paporhi hete chokche det po jer song pai
2: thera ma ni phanangar ju ji ke piale lo ne ge lo ta thek the ani om le chu long bom lo te ni phan ke ke chok lo chini lo
3: ani om ge chu long wer ji a phan si long kiri a phan ke dipu kole sa long ka paporhi dun toy lo ke mati
1: apiso ga jir ke wai song alam thang nat e theta thak dun de dat lo wai song a hem kar omlu ka tomon ke akang ting a yosi peju peju pen ching bodun etlo mihi ba mia tur pen hong pharla hemarlu anachi the angwong anvelo akang ting nang sun ong kang samta nang sun ong ong lo